0: Okuliriza kyenda mu nnyaka tenyesenya fama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi eno gye radio kyenda mu nnyaka tenyesenya fama
1: Radio y'Ekereziya.

0: Eyo, eyo muzadde w'omwana tanaweza myaka 18, oba eyo omuntu akulabirira nga kuliko stamp, omukono n'ennamba y'essimu ya LC1 n'obufaananyi buna obwa passport bwewakeekubya. Okumanya ebisingawo, kuba ku nnoti 7-6-14-5-62, nnoti 4-4-3-4-3-5-7, oba nnoti 4-4-3-4-5-8.
1: Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana? Yaganye, mumutereko Radio Sapiencia.
2: Kyenda mu nnyaka tonyese nnyafama. Enkuluze y'amagezi. Kyenda mu nnyaka tonyese nnyafama.
3: Oh, mwana nasanga. Okuliyo musanga. Nasanga. Kasimu kasamusanga.
2: Radio Sapiencia.

Okuliriza chenda munyakatenye sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi Fetchenda munyakatenye sinya fama.